Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Pelabuhan adalah kemudahan penting bagi integrasi ekonomi dan kesaling hubungan rantaian bekalan serta bukan sekadar laluan bagi perdagangan. Prestasi pelabuhan secara langsung mempengaruhi daya saing, keyakinan pelabur serta kedaya tahanan ekonomi serantau. Bagi ASEAN, kerjasama lebih erat antara pelabuhan adalah teras kepada kesaling hubungan serantau dan integrasi ekonomi. Perkara itu dijelaskan oleh Timbalan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri pada Majlis Perasmian Mesyuarat Utama Persatuan Pelabuhan ASEAN APA ke-50 yang berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Datin Seri Paduka Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab yang juga ahli lembaga pengarah pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD seterusnya berkata, ketika ASEAN melangkah ke fasa baharu pembangunan komuniti di bawah visi ASEAN 2045, kepentingan kerjasama serantau kekal relevan. Cabaran yang dihadapi oleh pelabuhan semakin saling berkait rapat dan tiada satu pun pelabuhan atau negara yang mampu menanganinya secara bersendirian. Justru APA bertindak sebagai platform untuk berkongsi pengetahuan, memperkukuh institusi dan menyediakan penyelesaian yang memberi manfaat kepada rantau ASEAN secara keseluruhannya. Mesyuarat tiga hari membincangkan pelbagai agenda termasuk perkembangan pelabuhan serantau, amalan terbaik operasi dan peluang kerjasama rentas sempadan. Dihoskan oleh MPABD, perhimpunan tersebut turut menegaskan semula komitmen bersama untuk memperkukuh kerjasama maritim dan memajukan pembangunan pelabuhan serantau. Pameran memulakan pelayaran menyingkap khazanah Guangxi sepanjang laluan sutra maritim purba menjadi platform bagi meningkatkan kerjasama praktikal antara Republik Rakyat China dan negara Brunei Darussalam dalam budaya, pelancongan dan bidang-bidang berkaitan. Diadakan selama tiga hari bagi meraihkan persahabatan yang telah lama terjalin antara kedua-dua negara, perasmian diadakan di Dewan An-Naura, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Hadir Dr. Siti Nohabi binti Haji Wasal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku Wakil Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tuan Yang Terutama Chen Xiaochun, Bakal Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam, dalam ucapannya antara lain berkata, pameran tersebut mencerminkan komitmen teguh Republik Rakyat China terhadap hubungan persahabatan dengan Brunei, mempromosi pertukaran budaya dan menggalakkan pertukaran budaya dan pembelajaran bersama antara tamadun serta merapatkan hubungan antara rakyat kedua-dua negara. 43 peserta mengikuti latihan intensif kurang upaya, kem kurang upaya Brunei yang diungkayahkan untuk golongan orang kurang upaya OKU, ibu bapa atau penjaga, ahli keluarga OKU dan tenaga pengajar bagi berkongsi pengetahuan dan pengalaman. Kemarin diadakan majlis pelancarannya yang disempurnakan oleh Dayang Fauziah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah pembangunan masyarakat. Latihan diadakan di bangunan The Forum, Jalan Pasar Baru Gadong. Berlangsung selama tiga hari, program membahaskan lima topik penting berkaitan dengan kehidupan OKU, iaitu pendidikan, pekerjaan, accessibility, kesihatan dan perlindungan sosial. Organisma penyebab air kemerah-merahan masih dikesan di perairan pesisir daerah Blaid, daerah Tutong dan daerah Brunei dan Muara. Jabatan Perikanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri memaklumkan pengesanan tersebut adalah hasil pemantauan pihak jabatan dengan kerjasama polis marin, Jabatan Gerakan Pasukan Polis di Raja Brunei dan Markas Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei serta laporan analisis makmal yang dijalankan pada 11 hingga 13 Oktober. Orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil ataupun memakan ikan-ikan kecil seperti aur-aur, tamban, basung-basung, pusu dan kuasi serta bubuk dan semua jenis kerang-kerangan dan juga ikan yang dijumpai mati terutama dari kawasan perairan negara Brunei Darussalam yang terjejas. Pendedahan kepada toksin dihasilkan oleh organisma penyebab air kemerah-merahan boleh menyebabkan gejala seperti ceret-beret, muntah-muntah, kebas dan kelumpuhan otot serta dalam kes yang serius boleh menyebabkan kematian. Para nelayan dilarang sama sekali menangkap ikan-ikan kecil

mengutip kerang-kerangan dari kawasan perairan yang terjejas. Manakala para penjual ikan dinasihatkan supaya tidak menjual ikan-ikan kecil yang disenaraikan khususnya yang diperoleh dari kawasan yang terjejas oleh air kemerah-merahan. Orang ramai juga diingatkan supaya mengelakkan penggunaan air laut dari kawasan terjejas serta tidak melakukan aktiviti air termasuk mandi atau berenang di kawasan pesisir pantai berkenaan sehingga pemberitahuan selanjutnya. Antarabangsa, kebakaran hutan di Pulau Sumatera, Indonesia meranapkan hampir 300 sebuah rumah, memaksa ratusan penduduk berpindah ketika negara itu bergelut menangani kebakaran hutan dan jerebu. Para penduduk mengesan api yang semakin menghampiri kawasan perkampungan di wilayah Bangka Belitung dan cuba untuk memadamnya menggunakan pam air. Namun ketika para penduduk menyangka keadaan sudah reda, arah angin berubah dan dengan pantas menyebabkan api merebak ke perkampungan berkenaan. Agensi bencana setempat berkata hampir 1,000 orang melarikan diri dari perkampungan tersebut. Ketegangan yang semakin memuncak antara kumpulan Houthi Yaman dan Arab Saudi hanya akan menguntungkan kepentingan Israel. Demikian jelas jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi, pada sidang akhbar di Tehran. Iran tidak mahu melihat pertempuran berterusan antara Arab Saudi dan Houthi serta bersedia melakukan segala usaha untuk memudahkan dialog antara semua pihak. Sebelum ini, Yaman dan Arab Saudi telah mencapai persetujuan mengenai pelan hala tuju keamanan dan Iran juga telah menegaskan sokongannya kepada kedua-dua pihak dalam melaksanakan semua perjanjian yang dicapai. Walau bagaimanapun, perjanjian berkenaan tidak dilaksanakan. Iran berulang kali menyatakan kesediaannya untuk berusaha sedaya upaya bagi memudahkan dialog antara kedua-dua pihak. Iran juga percaya bahawa peningkatan ketegangan yang berterusan hanya akan menguntungkan kepentingan Israel di rantau berkenaan. Pertumbuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC menurunkan secara drastik unjuran pertumbuhan permintaan minyak global bagi tahun ini kepada 400 ribu tong sehari berbanding unjuran awal sebanyak 1.4 juta tong. Demikian menurut Setiausaha Agung OPEC Haitham Al-Ghais semasa berucap di Kongres Tenaga ke-25 di Riyadh, Arab Saudi. Al-Ghais mengaitkan semakan penurunan yang ketara itu dengan cabaran ekonomi yang lebih meluas serta perubahan dalam corak penggunaan yang direkodkan sepanjang tahun. Beliau menegaskan permintaan yang tidak direalisasikan itu tidak hilang sepenuhnya. Sebaliknya ditangguhkan dengan OPEC menjangkakan permintaan yang bertahap tertahan itu akan mula muncul secara beransur-ansur pada tahun 2027. Al-Ghais turut menekankan permintaan tenaga prima global diunjurkan meningkat menjelang tahun 2050 sambil memberi amaran kekurangan pelaburan yang meluas dalam sektor pengeluaran tenaga kini memberi tekanan kepada sektor utama seperti penapisan minyak. Australia, salah sebuah negara pengeksport terbesar dunia, akan membentangkan perundangan di Parlimen untuk mewajibkan syarikat-syarikat memperuntukkan sehingga 20% daripada pengeluaran gas bagi pelanggan tempatan. Perang Timur Tengah telah menyebabkan harga cecair gas asli melonjak di seluruh dunia ketika penutupan Selat Hormuz menjejaskan bekalan. Kerajaan Perdana Menteri Anthony Albanese berkata skim rezab tersebut akan menjamin bekalan gas Australia untuk isi rumah dan perniagaan tempatan pada harga yang berpatutan sebagai sebahagian daripada pembaharuan struktur ekonomi yang signifikan. Menteri Sumber Australia akan menggariskan bentuk akhir skim tersebut dalam satu ucapan di Canberra susulan maklum balas daripada syarikat gas yang merasa bimbang serta rakan dagang termasuk China dan Jepun. Sukan kontingen negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada seorang atlet sukan para badminton dan 4 pegawai bertolak ke Aichi, Nagoya, Jepun petang kemarin bagi menyertai kejohanan sukan para Asia ke-5. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Awang Haswandi bin Haji Osman, pemangku timbalan pengarah belia dan sukan. Kontingen negara diketuai Awang Ali Yusri bin Abdul Ghafur selaku chef de mission. Atlet negara akan mula bertanding dalam acara perseorangan pada 16 Oktober di Ichinomiya City Municipal Gymnasium. Sukan para Asia ke-5 dijadual berlangsung secara rasmi mulai 18 hingga 24 Oktober. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Harudin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap community ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan Dari Kampung ke Kampung, kita hayati bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Auda. Dipertemukan kita menerusi Kampung ke Kampung. Auda Pulau Gombak, Laut Belakang, Nong Arut adalah kawasan yang terdapat di Kampung Merangking Ulu Belait. Penghuni di kawasan tersebut adalah terdiri daripada masyarakat Sang Jati Dusun. Walau bagaimanapun, kebanyakan mereka sudah banyak yang memeluk agama Islam. Terdapat keunikan, sejarah atau kisah dan legenda di kawasan tersebut. Kampung Merangking yang terletak di kawasan pendalaman Ulu Belait, kebanyakannya mereka bekerja sendiri, terutamanya penduduknya ramai yang rajin turun berkarang untuk mendapatkan ikan air tawar. Terutamanya ikan gergasi terdapat di Sungai Belait ialah ikan tapa. Yang Mulia Awang Nurul Rizam bin Abdul Rahman, Ketua Kampung Merangking, menceritakan. Kita ikuti bersama.
2: Alhamdulillah, pada kali ini saya akan bercerita sejarah Kampung Merangking. Dan sebelumnya saya ingin bercerita sedikit tentang kampung-kampung ada di Kampung Merangking pada masa ini, ya. Jadinya dalam Kampung Merangking ada banyak nama lagi, ya, nama kampung atau tempat yang ada. Cuma pada masa ini yang ada sih dikenali jam Kampung Lelakang, Kampung Singap, Kampung Bukit Seraung, Kampung Nong Arut, Kampung Pulau Gombak. Banyak lagi nama-nama kampung yang ada di Kampung Merangkingan, ya. Jadi majoriti penduduk Kampung Merangking berasal dari Puak Dusun, ya. Dan pada masa ini alhamdulillah lebih kurang 95% sudah memeluk agama Islam. Kalau mengikut cerita dan kisah asal-usul Kampung Merangking, mungkin saya pernah bercerita yangnya berasal dari nama seseorang, ya, yang berjasa dan menyelamat penduduk kampung pada ketika zaman dahulu, iaitu I Merangking ataupun Si Merangking. Dan

Pada masa kalian ni membawa satu cerita lagi ya, asal usul kampung Nong Arut yang ada di Kampung Merangkeng. Jadinya asal usul kampung Nong Arut ini adalah berasal daripada nama tempat tinggal orang pada zaman dahulu, yaitu di ujung bukit, dan di sana ada terdapat pohon ataupun pokok yang bernama buah arut ataupun pokok buah arut. Jadinya Nong ini bermaksud dalam bahasa dusun temunong. Tapi dipindahkan jadi Nong. Sama dalam bahasa Melayu, ianya bermaksud ujung bukit tu. Nong ini ujung bukit ni artinya. Jadi diringkaskan nama kampung ini menjadi Nong Arut. Kalau dalam bahasa dusun kami lain sedikit bunyinya ni, Nong Arut. Lain sedikit lah bunyinya. Jadi buah arut ini dulu-dulunya andang banyak tumbuh di sana tu. Ia tumbuhannya secara semula jadi pelang ni. Buah itu andang dimakan juga oleh orang-orang kampung yang tinggal di kawasan itu juga. Buah ini andang adan ya sampai masa ini. Dan menjadi satu bukti itu. Yang mana nama buah arut ini memang wujud. Masih ada juga itu. Masih juga tumbuh. Sama berbuah. Ada berbuah sampai sekarang ini. Kalau dilihat usul buahnya memang macam usul buah maritam pelang ni. Kalau kami dusun, kami panggil buah lamitom. Kurang lebih lah usulnya tu. Rasanya pun sama-sama manis dan dia juga manis manar. Ya, macam menghitam-menghitam je usul buahnya lah. Jadinya, penduduk yang tinggal di Nong Arut dulu-dulunya memang majoritinya nelayan sungai ni. Kira memancing, macam-macam lah. Menyagang apa ni, menangkap ikan. Ikan ini yang ditangkap ini macam ikan yang tawar lah tu. Terutamanya ikan yang masih ada sampai masa ini. Ikan gergasian ya, ataupun boleh dikenali sebagai ikan tapah tu. Di mana-mana memang besar lah jenis ikan ini. Dan juga ikan kendam itulah yang dorang tangkap dulu-dulu tu. Selain itu juga berburu binatang. Macam-macam lah binatang dorang buru ni. Payau ke apakah, macam-macam lah. Sama dorang ini juga berkabun rumbia. Maklumlah pada masa itu makanan asasi orang-orang kampungnya ya tentu yang dikenali kalau dalam bahasa dusunnya natok . Tapi kalau bahasa Melayunya ya tersagu . Yang masa ini dibuat apa ni, ambuyat ini. Okey. Jadi itulah makanan asasi orang dulu-dulu . Memang orang Merangkeng pun memang makan itulah ambuyat. Jadinya ya daripada onombian . Dibuat menjadi natok ataupun saguannya. Selain itu, Nong Arut ini ada sejarah juga . Pernah didirikan sebuah sekolah pendidikan asas untuk pendidikan penduduk kampung sekitar pada tahun 1950-an lah, lebih kurang macam itu. Sama sekolah itu disebut sekolah sulap. Artinya kalau itu bangunan sekolah itu macam pondok lah tu. Lantainya lantai tanah. Dindingnya tu mungkin daripada daun . Kalau ikut cerita lah daun ataupun kulit-kulit kayu lah kali tu . Pada masa itu. Kalau masa ini mungkin kena galar macam pondok lah tu . Kira macam sulap lah kalau dalam bahasa dusun kira sulap. Kalau Melayu tu kita kira pondok lah atau pondok. Dari sejarah pohon buah arut yang tumbuh di ujung bukit ini, maka terminalah satu nama tempat yang terletak di Kampung Merangkengan . Iaitu Kampung Nong Arut ataupun masa ini dibagi nama Jalan Nong Arut . Dan pada masa ini juga masih ada juga orang yang tinggal di Kampung Nong Arut . Tapi tidak kira berapa ramai lah. Maklumlah ada sudah berpindah daripada kampung mencari pekerjaan di bandar sudah misalnya. Selain dari cerita itu tadi, ada lagi satu kisah nih legenda dan bersejarah di Kampung Merangkeng, yaitu kisah mengenai dengan Bukit Pasal yang ada di Kampung Merangkeng. Akan bercerita juga . Asal usul Bukit Pasal ini adalah dari nama seseorang . Seseorang puak dusun yang bernama Awang Pasal. Jadi dipetik dari sejarah, ini ceritanya, saya sendiri pun memang mengambil cerita, mendengar cerita juga daripada orang tua-tua. Jadi dari sejarah, Awang Pasal ini adalah seorang yang gagahnya sangat-sangat ternama pada masa itu. Dengan kegagahannya, orang puak sang jati dusun, gagah perkasa lah tu maksudnya. Di samping sejarah tu, terselip tahjua satu kisah legenda ni lagi . Yang mana di Bukit Pasal ni ada kisahnya, kisah pertempuran ataupun berkelahi di antara Jelama Pungkas. Jelama Pungkas ni berarti dalam bahasa dusun kalau di Melayukan ialah orang gagah puak dusun yang bernama inilah namanya Awang Bandang . Awang Bandang tu namanya. Mungkin ayahnya keturunan daripada Awang Pasalnya ataupun belum lagi atulah kemungkinan memang waris daripada Awang Pasal ini. Jadinya Awang Bandang ini mungkin keturunannya lah.
kan sudah

0: orang Pasalan ini kira orang ternama sama orang gagah di Bukit Pasalan ini, yang tinggal di Bukit Pasalan itu. Jadinya ya ni orang Bandangan ya, anu orang gagah kuat dusun ini yang tinggal di Bukit Pasalan ini berlawan ataupun berkelahi sama ketua ayau, ketua ayau ni ya, anu orang gagah juga nih, daripada masyarakat bangsa Kayan. Jadinya yang bangsa Kayan ini, masyarakat Kayan ini, ketua ayau ni bernama Jakulo ya, sama juga gagah perkasanya nih. Diringkaskan saja cerita dong dua ini bertempur ya, berlawan dengan kehebatan dorang masing-masing dalam masa, kalau ikut cerita tu 3 hari 3 malam mungkin luruslah cerita tu, cerita turun temurun ini. Kalau diikutkan cerita orang tua-tua dahulu, ya tah masa dorang berlawan ini ataupun pertempuran ya, ada seorang antara dorang ini mau mengalah, masing-masing menunjukkan kehebatan dorang sama ilmu kemahiran yang ada arah dorang, macam-macam lah tu betatak apa kah dorang. Kalau ikut cerita ni memang atilah gagah lah sudah dalam cerita tu. Oleh sebab kehebatan dorang ni sampai tah nada yang menang, nada yang kalah. Jadinya dorang berhenti berlawan. Mungkin dekat ni tahulah, mungkin ngalih kah apakah. Jadi sudah 3 hari 3 malam lama juga tu berlawan, bertatak berapa dorang ni. Jadi berpakat dah dorang dua untuk berhenti berlawan atau bertempur ya. Itah seterusnya dorang ni berdamai, berdamai kira macam berbaiklah. Ni orang kali kalau zaman kita ni masa ni bersalam-salam lah. Kira sama-sama kuat, sama-sama ndak kalah, sama-sama ndak menang. Jadinya sudahnya sedang dorang berdamai ni, balik dia katanya, aku akan baliknya ke tempat asalku nya. Jadi di, mungkin ada kawan-kawannya ya, dengan-dengannya di bawahnya balik juga. Jadi dari nyorang perdamaian dorang tu sampai masa ini tah buat dusun nada ada menyimpan dendam arah masyarakat Kayan ini, dan sama juga masyarakat Kayan indah ada menyimpan dendam arah buat dusun. Jadi di sini tersimpan sejarah legenda Bukit Pasal di Kampung Merangkeng yang masih ada masanya. Bukit itu masih ada nampak dari jalan di Kampung Merangkeng ini juga. Kalau mengikut legenda, kisahnya mungkin lebih kurang 150 tahun dah sudah yang berlalu. Sama cerita ini menjadi inspirasi generasi baru pada masa ini, yang diceritakan dari orang tua-tua di Kampung Merangkeng sebagai penyandang cerita turun-temurun. Sama ianya untuk mengingatkan, mengingati kisah pahlawan sang jati dusun dan pahlawan Kayan yang bertempur di Bukit Pasal yang berada masih yang ada masih ini di Kampung Merangkeng ini. Jadinya dari cerita Bukit Pasal ini mengenai pertempuran itu tadi di antara puak dusun itu dengan masyarakat Kayan itu tadi yaitu Awang Bandang bersama dengan Jekula itu. Ya tah ada lagi satu cerita pasal nama tempat Alung Puak Barang namanya. Sedikit cerita bersangkut ni juga dari kisah Bukit Pasal tadi. Ya tah masa durang berkelaya itu, orang-orang kampung di Bukit Pasal itu lari membawa barang-barang durang. Dia tah lari ke Alung Puak Barang ini. Nama tempatnya Alung Puak Barang. Duang ini takut barang-barang duang ini kena ambil oleh orang-orang kaya. Maklumlah anu raja ayau apa ni, ketua ayau itu tadi. Ya memanglah ada membawa kawan-kawannya juga. Kawan-kawannya lah juga orang-orang masyarakat kaya ini. Itah kan bercerita sedikit ni kenapa dinamakan tempat itu Alung Puak Barang. Alung Puak Barang itu tadi. Dalam bahasa dusun artinya Alung ini anak sungai. Jadi Puak itu artinya tempat perhentian ataupun tempat menyimpan. Barang ini artinya barang-barang lah tu maksudnya tu maklumlah orang dulu banyak terdapat hartan ya, barang-barang dorang lah macam barang-barang tembaga ataupun perhiasan apa sajalah barang-barang dorang itu masuk apa-apa sajalah. Jadinya ada tempat itu tah bisa dorang ini menapuk sama menyimpan barang-barang ini. Jadi dinamakan juga tempat itu menjadi Alung Puak Barang yang ada di Kampung Merangkeng. Hampir John ya dengan Bukit Pasal, kira berseberangan saja tuan, kira berseberangan saja, jauh-jauh lah mungkin kurang lebih jauh-jauh lah, kira macam mungkin dari Bukit Pasal itu kalau akan mengagak ke Alung Puak Barang ini kurang lebih kali 1 ke 2 kilometer lah. Tapi kalau dari bukit melihat memanglah dari bukit melihat nampak lah tu kuasanya tu. Jadi jadi itulah saja yang dapat saya ceritakan untuk para pendengar. Dan saya selaku Ketua Kampung Merangkeng, semoga cerita yang disampaikan ini akan menjadi sudut sejarah yang diperkenalkan atau diperdengarkan dari kisah sejarah Kampung Merangkeng.
1: Merangkeng.

0: satu ketika dulu tidak mempunyai nama kampung. Pada dulunya, terdapat seorang yang berjasa yang dipanggil Si Merangking. Si Merangking adalah penyelamat utama bila mana tempat ini diganggu oleh binatang buas dan memberikan pendapat kepada penduduk-penduduk kampung tersebut supaya dapat menyelamatkan diri mereka. Maka Si Merangking inilah yang menyelamatkan penduduk-penduduk kampung tersebut. Dan akhirnya, kampung tersebut dikenali sebagai Kampung Merangking, Mukim Bukit Sawat sampai ketika ini. Itulah yang dapat kita kongsikan menerusi segmen Kampung ke Kampung. Sehingga berjumpa lagi di destinasi kampung yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun, dengan semangat yang sama, kebersamaan Dari Kampung.

0: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim. Salam berjelajah datang mendatang. Penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941 FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syaza Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfaniza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, serlah bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.
1: Bergagas-gagas je sewangan ni. Kan ke mana kan ni?
2: Mau, kan keluar ku minum di restoran. Ikut.
1: Minta maaf ku ang eh. Malas ku minum di luar hati.
2: Kenapa kan?
1: Kalau kita ni minum di kantin saja, ndak buang masa. Berusaha tak kita ni meluluskan kerajaan yang diamanahkan atu.
2: Oh, munnya tu bakal kan kantin saja kita ni.
1: Bah, mari lah.
3: Masa adalah bagaikan emas, berharga dan dihargai. Menggunakan waktu bekerja sebaik-baiknya secara produktif dan berkesan. Pekerja seperti ini dapat meningkatkan keberhasilan dan kemajuan organisasi.
4: Bis kita sedang mencari pekerjaan,
5: mahu mengembangkan kerjaya
4: atau masih meneroka pilihan selepas tamat pengajian? Semuanya ada di IBTE Career Fair 2026. Jumpa para majikan daripada pelbagai industri. Terokai peluang pekerjaan dan peluang pengajian serta luaskan rangkaian Professional Biz kita. Hari Khamis, 15 Oktober 2026 dari pukul 9.30 pagi hingga 4.30 petang di Munawara Hall, Setia Point, Berakas. Khusus untuk graduan-graduan lepasan IBTE sahaja. IBTE Career Fair 2026, peluang bermula di sini, masa depan dibina hari ini.
6: Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES sedang mengendalikan kajian tenaga kerja KTK 2026 seluruh negara bermula pada 5 Oktober hingga 1 November 2026. Bagi memastikan keselamatan orang ramai, sila sahkan identiti pegawai kajian dengan memeriksa pas kajian, surat lantikan, kad pengenalan serta ves rasmi JPES. Isi rumah akan menerima surat makluman rasmi mengenai tujuan kajian. Pegawai kajian tidak akan meminta sebarang bayaran, kata laluan peribadi, butiran akaun bank atau sebarang maklumat kewangan. Menurut Seksyen 9 Akta Perangkaan, kegagalan atau keengganan untuk memberikan maklumat yang diperlukan atau memberikan maklumat palsu adalah menjadi satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak $4,000 Brunei. Sokongan dan kerjasama semua keluarga atau isi rumah terpilih semasa kajian tenaga kerja KTK 2026 adalah sangat diharapkan bagi sama-sama menjayakan kajian ini. Sebarang pertanyaan mengenai KTK 2026 bolehlah menghubungi di talian WhatsApp 7469844 semasa waktu bekerja pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pukul 7.45 pagi hingga pukul 4.30 petang. Layari di laman sesawang www.deps.gov.bn atau email labourforce.survey@jpes.gov.bn.
7: Dengarkan National Anthem.

0: cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai tiga kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca.
1: Lai, ingat kau si Fazil, kawan UFESCO?
2: Fazil? Oh, kenapa ya?
1: Kena tahannya di JPMC, pasal lama stampek mukanya.
2: Eh? Bukannya itu sihatkah?
1: Atulah, sebelum ini ya okey kan? Sakit kepala pun dah ada. Tahu-tahu tinggi tekanan darahnya. Ya doktor bah, mun indah kedapatan awal, boleh jadi lagi teruk tu.
2: Yakah? Nada rasa apa-apa langsung?
1: Nada. Ya becak atu pun sebab bininya yang menyuruh.
2: Dorang atu, perumuran tani bah ha? Bila kan kita nilas becek bang?
1: Rasaku macam 3 tahun pulang sudah.
2: Bang, lakas tani becek mingguan ni?
1: Bah, bisa aja tu. Karang ku buat untuk tani di Bru Health ha?
3: Program Pemeriksaan Kesihatan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan menyediakan pemeriksaan faktor risiko penyakit jantung termasuk tekanan darah tinggi serta paras gula dan kolesterol dalam darah yang tinggi untuk lelaki dan wanita berumur 40 tahun ke atas. Daftar melalui Bru Health atau kunjungi pusat kesihatan berdekatan anda. Bertindak sekarang, sayangi hidup.
4: Di dalam era yang serba mencabar ini, kepentingan penjagaan kesihatan awam dan alam sekitar tidak dapat dinafikan lagi. Ini termasuk kepentingan mengenai pengurusan ubat-ubatan secara bertanggungjawab di kalangan masyarakat. Secara lazimnya, ubat-ubatan yang tidak digunakan atau telah mansuh hanya disimpan ataupun dibuang. Tetapi tahukah anda, pembuangan ubat-ubatan secara tidak betul mempunyai risiko kepada kesihatan awam dan alam sekitar? Dan tahukah anda,

Ubat yang tidak lagi digunakan atau telah mansuh boleh dikembalikan. Beberapa amalan mudah telah dikenal pasti yang bertujuan untuk mewujudkan kesedaran orang ramai tentang sikap bertanggungjawab ke atas ubat-ubatan Auda. Cuba Auda bayangkan. Di rumah Auda mungkin terdapat satu almari yang menyimpan pelbagai jenis ubat-ubatan. Sebahagiannya masih digunakan, sebahagiannya lagi mungkin sudah lama tersimpan dan mansuh tanpa Auda sedari. Sentiasa semak tarikh mansuh ubat sebelum digunakan bagi mengelakkan risiko keracunan kepada diri Auda dan keluarga. Simpan ubat Auda pada suhu bilik yang ditetapkan dan elakkan menyimpan di tempat yang panas dan lembap bagi memastikan keberkesanan ubat sentiasa terjamin. Simpanlah ubat di tempat yang selamat, berkunci atau di tempat yang jauh dari jangkauan kanak-kanak demi menjaga keselamatan seisi keluarga. Selain itu, elakkan sikap membuang ubat-ubatan secara sembarangan. Jangan sesekali membuangnya ke dalam tong sampah, tandas atau saluran air kerana ini boleh mencemarkan alam sekitar dan sumber air kita. Ubat yang tidak digunakan atau ubat mansuh bolehlah diasingkan bagi dikembalikan ke hospital dan pusat kesihatan. Ubat yang telah diasingkan bolehlah dikembalikan ke kaunter farmasi hospital atau pusat kesihatan yang berdekatan dan diserahkan kepada pegawai farmasi yang sedia menerimanya. Amalan ini sangat-sangat bermakna dan bermanfaat. Dengan langkah sekecil ini, ianya bukan hanya dilihat sebagai sikap pemandulian, bahkan memberi kesan positif di mana Auda membantu mewujudkan budaya amalan pembuangan ubat-ubatan secara selamat dan terkawal. Budaya mengelakkan pembaziran dalam pengambilan ubat adalah sangat penting. Pastikan setiap ubat yang diambil hanya diterima mengikut keperluan. Jika Auda tidak memerlukan ubat yang diberikan doktor atau ubat Auda masih banyak di rumah, jangan segan untuk menolaknya. Sikap sebegini boleh mengelakkan Auda daripada menyimpan ubat yang berlebihan di rumah. Amalan dan sikap sebegini adalah selaras dengan tuntutan maqasid syariah serta bertepatan dengan aspirasi wawasan Brunei 2035. Merangkumi kesehatan yang terpelihara serta persekitaran yang bersih dan terjaga. Justru itu, usaha dan kempen kesedaran seperti ini bukan sekadar tanggungjawab satu pihak semata-mata, tetapi ianya perlu dipikul oleh setiap lapisan masyarakat melalui pendekatan Hall of Nation. Dengan sokongan padu daripada semua pihak, berganding bahu dan bersatu hati, insyaAllah, kita akan dapat menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara baldatun, taibatun, warabun ghafur dan mewujudkan sebuah masyarakat Brunei yang sehat di bawah perlindungan Allah SWT. Ingat, ubat Auda, tanggungjawab Auda. Simpan dengan selamat, guna dengan bijak dan amalkan sikap pembuangan ubat secara terkawal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dian Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita Asia. Perdana Menteri India meletakkan India sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai dalam dunia yang semakin tidak menentu, sambil memberi amaran bahawa rantaian bekalan, perdagangan dan teknologi yang dahulunya menghubungkan pelbagai negara kini semakin digunakan sebagai instrumen paksaan. Tuan Narendra Modi menyatakan perkara tersebut semasa menghadiri Forum Ekonomi Baharu Bloomberg di New Delhi. Tuan Modi juga menarik perhatian kepada titik penyekat dalam perdagangan global, merujuk kepada gangguan akibat peperangan, tarif dan kuasa-kuasa besar yang melaksanakan kawalan negara yang lebih ketat terhadap mineral kritikal serta dapatan lain. Tambahnya, cabaran tersebut diburukkan lagi oleh kesan kecerdasan buatan. Beliau menyifatkan India sebagai salah satu ekonomi utama dunia yang berkembang paling pesat yang telah membawa peluang kepada pelabur global. Polis Korea Selatan berkata mereka telah menahan seorang lelaki dipercayai menikam 8 orang di sebuah pusat membeli belah di Bandar Incheon. Media setempat melaporkan seorang daripada mangsa dalam keadaan kritikal. Pegawai sedang menyiasat motif dan keadaan serangan. Menurut saksi, mengikat pisau pada kedua-dua belah tangannya sambil menyerang orang ramai sebelum berjaya ditumpaskan oleh orang awam dan diserahkan kepada pihak polis. Presiden Lee Jae-myung menggesa siasatan dijalankan secepat mungkin. Mangsa termasuk 6 wanita dan 2 orang lelaki. Seorang wanita berusia dalam lingkungan 20-an menjalani pembedahan di hospital berhampiran selepas mengalami kecederaan yang teruk. Seorang wanita warga negara Brazil dilaporkan berdepan risiko hukuman berat di penjara Indonesia selepas ditahan kerana membawa hampir 4 kilogram dadah jenis kokain cecair yang disembunyikan di dalam barangan mandi di Bali, Indonesia. Pegawai polis dan kastam setempat telah menahan wanita berusia 36 tahun itu setelah mendarat di Bali dari Brazil pada 6 Oktober lalu. Polis berkata bahawa serbuan itu merupakan salah satu rampasan kokain cecair terbesar di Bali. Wanita itu memberitahu polis bahawa dia diarahkan oleh seorang lelaki warga Brazil untuk menghantar dadah tersebut kepada seseorang di Bali dengan bayaran sebanyak $50,000. Dengan itu, sekian berita Asia dari Radio Brunei, disunting oleh Nur Azlina Haji Muhammad Deli dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita ringkas akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 12 tengah hari ini nanti.

Köszönöm.

0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan kebawahduli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasna Bolkiah Muizzaddini wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khaliwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam, dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerebu. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jami'atul rahimakumullah.
0: Astagfirullahaladzim. Salih salatul hajat.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

اكبر. الله اكبر.

يا لطيف يا حليم يا خبير. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به, سبحان الذي لبس المجر وتكرم به, سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له, سبحان ذي الفضل والنعم, سبحان ذي المجر والكرم, سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تuhan kami, tiada tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jiwa kami bertawakal dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau, Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujib doa isailin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaimin wa ya hafiz, ya qawiyu ya matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin dan yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya dzal jalali wal ikram an tastajib lana da'watana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi Auda telah kita bawakan secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dan juga sembahyang Sunat Hajat dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Membawa kita sekarang ke pukul 6.40 malam waktu negara kita Brunei Darussalam. Seterusnya, kita hayati bersama bacaan Surah Yasin.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana

apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini, Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Eh, masuk waktu dah ni. Baik terberhenti dulu bekerja tulai. Ke bilik ibadat ke tani dulu.
1: Aku tak ke dulu. Sekarang saja ku sembahyang tu.
0: Nah, baik juga ke tani awal sembahyang. Memang dia banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Indah jauh batah ke tani sembahyang tu lah eh.
1: Ma, Marita.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keredaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya. Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, "Dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

0: Kau berapa sedenya? Awih, masuk waktu sembahyang dia sudah. Baik tu ke masjid dulu. Bawang, ke masjid.
1: Eh, masuk waktu sudah, Nek.
0: Awih, mari kita ke masjid nah, sembahyang berjemaah tu, Nek.
1: Bah, mari kita ke masjid sama-sama.
2: Dari Anas bin Malik katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sembahyang berjemaah kerana Allah selama 40 hari dengan mendapati takbiratul ihram yang pertama, dicatatkan baginya dua kebebasan, bebas dari seksa api neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
3: Di antara memelihara sembahyang dan mendirikannya ialah melazimkan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah itu melebihi sembahyang seorang diri dengan 27 darjat.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang

Biasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan negara zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: 0856-4956. Derma juga boleh dihantar terus hanya sewaktu pejabat ke Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran, Tingkat 2, Simpang 336, Sengkang 17, Jalan Kebangsaan, Bandar Seri Begawan. Untuk keterangan lanjut, hubungi talian helpline kebajikan 141 atau talian anak 121. Habis kita juga boleh follow IG JAPEM underscore Brunei, FB Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM, atau layari www.japem.gov.bn untuk kemaskini harian.
1: Jabatan Pembangunan Masyarakat, ke arah individu yang penyayang, bertanggungjawab, berdikari dan berdaya tahan.
2: Helpline, talian kebajikan 141. Bagi sebarang permohonan, pertanyaan dan aduan mengenai isu warga emas, orang kelainan upaya OKU, keluarga, wanita dan kanak-kanak dan orang susah, hubungi Helpline Kebajikan 141 beroperasi 24 jam 7 hari seminggu. Kami mendengar. Pesanan oleh Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Radio Television Brunei.
3: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
4: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
5: 6 perkara.
6: Perkara yang ketiga, percaya kepada
5: Rasul.
7: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita ni akan menyambung lagi berkaitan dengan kisah 25 Rasul, iaitu Nabi Hud alaihi salam. Baik, seperti mana yang kita ni ketahui bahawa Nabi Hud ini yang selalu kita ni dengar adalah berkaitan dengan umatnya yang dipanggil kaum Ad. Apa specialitiesnya kaum Ad ini? Yang pertama sekali adalah mereka adalah bangsa yang pandai membina bangunan ataupun batu-batu yang hebat. Jadi kehebatan dia ni, dia boleh membuat bangunan yang indah-indah, besar-besar, termasuklah mencipta berhala-berhala tu. Jadi apa yang berlaku di sini adalah kaum Ad ini terlalu sombong dan degil. Bukan masalahnya itu saja, bahkan juga kaum Ad ini sering melakukan maksiat, melakukan kerosakan. Indah mau mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Hud alaihi salam. Jadi Nabi Hud sebetulnya telah pun memperingatkan kepada mereka akan siksa yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sekiranya kaum Ad ini terus-menerus untuk menyembah berhala. Tapi sayangnya dakwah tersebut ditolak, tidak diterima, bahkan mereka terus melakukan kezaliman, terus melakukan, contohnya paling yang selalu dilakukan oleh kaum Ad ini, merompak, menyamun, membuat tawanan perang. Sedikitpun perbuatan-perbuatan maksiat ini bukannya berkurang, malahan berlebih-lebihan. Inilah yang dilakukan oleh kaum Ad. Walau bagaimanapun, di atas kesukaran ini, Nabi Hud indahlah berputus asa. Terus. Tapi akhir-akhirnya indahlah jua untuk apa ni, kita ni tu indah jua mau kembali ke pangkal jalan. Jadi pendek cerita, kezaliman yang dilakukan ini disebabnya kita ni tu terlalu melampau. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan siksa kepada mereka. Jadi siksa ataupun bala ataupun bencana yang Allah berikan ini, kalau kita ni sebelumnya pada Nabi Nuh, Allah turunkan hanya banjir, Allah turunkan hanya angin, dan pada kali ini Allah turunkan adalah hanya yang untuk membinasakan makhluknya ni, angin. Artinya angin ini di antara yang kita ni tu boleh dijadikan sebagai penghapus manusia pada

0: anytime saja Allah boleh buat. Jadi ditimpakanlah satu siksa yang berupa angin yang dipanggil sebagai syarsyar. Angin ini adalah angin yang teramat hebat dan kerasnya. Dengan datangnya angin yang demikian kencang dan hebat itu, semua pohon-pohon jatuh bertumbangan dan sekalian umat Nabi Hud mati bergelimpangan akibat pukulan angin tersebut. Jadinya angin ini bukan angin biasa-biasa ni. Bukan lagi ganya rumah. Kalau biasanya kita ni melihat segala taufan apa, rumah terabang apa, tapi angin ini boleh mematikan umat Nabi Hud pada ketika itu. Jadi bergelimpangan mati akibat pukulan angin. Jadi yang hanya tinggal adalah Nabi Hud beserta pengikut-pengikutnya yang setia sahaja yang terselamat daripada siksaan tersebut. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala mahu menunjukkan kuasanya kepada kaum yang derhaka. Ini yang berlaku. Jadi kalau kita ni lihat pada dengar yang dirahmati Allah, siksa ataupun azab Allah cukup pedih sebetulnya. Mudah-mudahan kita ni terjauh. Mudah-mudahan kita ni bukan tergolong daripada golongan yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab-azabnya. Jadi bukan hanya kita ni melihat pada satu sudut yang lain, tapi Allah bila-bila masa saja menarik nyawa kita ni dengan air, dengan banjir, bahkan dengan angin sekalipun Allah boleh menghapuskan, melenyapkan makhluk ciptaannya. Jadi teruslah beribadah kepada Allah, tekunkanlah, betulkanlah niat kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalanilah hidup kita ni seperti mana selayaknya yang kita ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembahnya, untuk sentiasa melakukan kebaikan. Jauhkanlah perkara-perkara yang membawa kepada maksiat ataupun kemungkaran. Jangan jadikan perangai kita ni sama seperti kaum 'Ad, iaitu merompak, menyamun dan sebagainya. Perkara ini akan mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk akhirnya, mudah-mudahan kita ini akan menjadi sebaik-baik ummah. Kita ini akan menjadi bangsa yang sentiasa memberi kebaikan kepada masyarakat sekeliling kita ini, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah 25 Rasul bersama Ustaz Haji Muhammad Syahrul Azmi di National FM.

Demikian tadi Audah telah berlalu sebuah pengisian terbitan rakan kita iaitu Kisah 25 Rasul. Kali ini mengisahkan tentang kehidupan Nabi Hud alaihi salam dan untuk panduan kita bersama 7.45 minit malam waktu pada ketika ini. Terima kasih Audah yang masih lagi setia bersama mendengarkan siaran Nasional FM. Pada ketika ini menerusi 92.3 dan 93.8 FM, sebuah stesen menyebar informasi, menjana inspirasi Auda. Masih lagi kita berada dalam ruangan variasi senja ini untuk edisinya di hari Rabu 3, sudah pun memasuki 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 14 Oktober 2026 Masihi. Dan Alhamdulillah kita sudah pun sampai di penghujung ruangan ini. Selepas ini insyaAllah rakan setugas kita akan mengambil alih tugasan saya menemani Auda seterusnya menerusi ruangan ritme malam. Dan Auda, sebelum saya mengundur diri, saya sempat menyemak beberapa maklumat di sini untuk dikongsikan kepada Auda, iaitu BN On The Move Championship 2026 kembali lagi pada tahun ini, iaitu acaranya pada hujung bulan nanti 31 Oktober hari Sabtu bertempat di BIBD Connex Taman Mahkota Jubli Emas bermula pada pukul 7 malam. Dan apa yang menanti Auda pada malam tersebut, pelbagai aktiviti menarik antaranya aktiviti berjalan kaki pada waktu malam ataupun night walk terbuka kepada semua. Jadi jika Auda berkelapangan dan mungkin mencari aktiviti untuk dilakukan bersama keluarga

0: Pertandingan Akhir Bintang Harmoni 2026 tiba ke kemuncaknya. Debaran semakin terasa. Ikuti secara langsung Sabtu 17 Oktober 2026 pukul 8 malam di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dengarkan di Harmoni FM 94.1 FM atau 97.7 FM dan penstriman RTB Go, saluran Go Live. Juga saksikan melalui RTB Aneka bermula pukul 8 malam. Artis jemputan, Dayat Ahim.
1: Salam
0: penampilan khas juara Bintang Harmoni 2024, Christina Yus. Layari Instagram @bintangharmoni2026, TikTok Harmoni 941FM. Seramai 10 peserta berentap di peringkat akhir. Hamizan, Salwana Saleh, Awang Kunas, Syazad Hashim, Mubarak, Nas Azri, Nurul Mustafa, Syafiq Moses, Arfan Niza, Amin Azhar. Bintang Harmoni 2026, selang bakat hebat, malar segar. Pertandingan akhir Bintang Harmoni 2026 ditaja oleh Awinko Sendirian Berhad, Baluri Travel, Hans Carpet and Wallpaper, Uniqlo dan disokong oleh Radisson Hotel, Brunei Darussalam.
2: Dengarkan National Anthem.

0: UKA berkongsi pengalaman hidup dan mengukuhkan kesedaran tentang sokongan yang tersedia. Hari Profesion Kesihatan Bersekutu Antarabangsa antara lain mengiktiraf dan menghargai sumbang profesional kesihatan bersekutu dalam penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan yang berkualiti, menyeluruh dan berpusatkan pesakit. Pagi tadi, Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait mengadakan sambutan berkenaan. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Hajah Lailawati binti Haji Jumaat, Pengarah Perkhidmatan Hospital Kementerian Kesihatan. Sambutan bertema Bersama Kesihatan Bersekutu berhubung meraihkan, memberi inspirasi, menekankan kepentingan kerjasama, hubungan antara profesion, penghargaan serta kesejahteraan dalam kalangan warga kesihatan bersekutu. 15 peserta mengikuti program pertukaran belia negara Brunei Darussalam dari Republik Korea yang berlangsung bermula hari ini hingga 23 Oktober di Seoul. Rombongan berlepas meninggalkan negara semalam. Rombongan dijangka menyertai bengkel aktiviti belia berasaskan kecerdasan buatan AI, lawatan dan aktiviti lain. Program tersebut dihasrat dapat memperkukuh hubungan duhala dan persefahaman antara belia, membuka ruang pertukaran idea dan amalan terbaik dalam membangunkan potensi kepimpinan belia serta memberi pendedahan mengenai kemajuan teknologi dan inovasi. Terdahulu, para peserta merupakan peserta program Y-Line iaitu sebuah platform latihan pembangunan belia yang dikendalikan Jabatan Belia dan Sukan bertujuan membina kepimpinan, potensi dan kapasiti belia untuk mewakili negara dalam program belia di peringkat serantau dan antarabangsa. Sebagai sebahagian daripada usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran mengenai perkhidmatan kesihatan pakar yang ada di negara Brunei Darussalam dan membina hubungan lebih erat dengan rakan kesihatan di Sarawak, Jurudamat Medical Center JPMC menyertai Kongres dan Expo Pelancongan Perubatan Global Borneo 2026. Acara yang berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching baru-baru ini menghimpunkan penyedia perkhidmatan kesihatan, fasilitator pelancongan perubatan dan rakan industri dari seluruh rantau. Semasa majlis peresmian itu, JPMC diiktiraf sebagai rakan strategi. Separuh jalan di jambatan Sungai Simut, Jalan Kuala Abang, Halau Rambai ditutup sementara hari ini sehingga kerja-kerja selesai. Menurut Jabatan Kerja Raya, penutupan tersebut disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan di jambatan berkenaan. Sementara itu, esok sebahagian daripada Jalan Raja Isteri Pangeran Anak Saleha akan ditutup sementara dari pukul 2 petang sehingga 4 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja konkrit ruang perhentian bas di Jalan Raja Isteri Pangeran Anak Saleha berdekatan Hotel Badi Ahala Tumasik. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurzalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita ringkas dunia akan dapat awak ikuti pada pukul 9 malam ini nanti.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Baik, ada waktu sekarang 10.20 bilik malam. Waktu negara Brunei terus landa dan sampai di sini saja. Saya semua bersama awak dalam ruangan Ritma Malam untuk edisinya hari ini, Rabu 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah, bersamaan 14 Oktober 2026. Masihi. Dan terima kasih di atas kesetiaan anda mengikuti Nasional FM menyebar informasi menjana inspirasi Radio Brunei. Dan saya tinggalkan anda dengan dua buah lagu bagi penutup ruangan Ritma Malam sebelum dapat anda ikuti bacaan Surah Yasin sekitar 10.30 minit malam nanti. Selamat malam buat anda, jaga diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
2: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, men-

0: mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
1: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
1: National FM Radio Brunei.
2: Selalu bersama National
3: FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: National Anthem.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: Baca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National FM.
1: Surah lazim, Surah Al-Kafirun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah lazim, Surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
2: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
2: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
2: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah lazim, Surah Al-Falaq.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
2: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
2: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
2: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
2: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
2: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
2: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
2: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
2: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: صدق الله العظيم.
1: National FM Radio Brunei.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
0: National FM Radio Brunei.
2: Terus bersama National FM Radio Brunei.